0: teu chirika hoji, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kaita msiki, XKA FM siki.
1: Ka e juge al mangete, juge al kauga, tasin sige mangete kwankwa, an South Africa juge kamadi tia Namibia, ati ya, okuinwa wa chitwaigi ya kuitasa, ayu ya kai kula, kia ngonga, hau haleti simu, Otigi chwe kanti kwa yang kwa de kong naju. Mati say, ya kong naju ki ku.
2: Miku wa julia. Ke
1: chuge igia heke mtima igi ta wakwe.
2: Miku wa julia ta mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa anka miti utuwa.
1: Yang kwa kong naju ki tisimu he. Ay, ikwe mwa kati wisa ama ya kwa kong naju.
2: Tisimu ama kwa iwa. I get to that took a crow, tip hot with a great crow. I got it hot with a crooked crow. You get to that took a la. I get to it again. Ooh, get to ook a hissy well when I crop. I got it ooh, in the kiwana tonga. I got sin tonga like a concrete. It got a concrete that tonga get to say they could make it when it told me. And your cacto, the Mulligan to the cacto, then you are to enjoy one at all. Okay, Taggy, can take it quack cacto. E oak in the cabacella too. Gaya too, a young man, Kamgalawa in Macuna, like a young Kongali. Tan Galicala, like a young cabaca tongue, Kunabola, or sing again, Timangia, Gola, Wongo. That's a cookie, ooh, the gas cooking cabacella, gas cookie, come, as a cooking tongue at in Gully. Tan galikala, kasi kogin gabaga tokuna wala singi kona wala kui. Punda kakan dri, o kakan dri nga wala. Tasi kogin, ay ka ngege sing ka kya mari. Kogin jete, ay ka ngukum kukha tua. Kogin kipi mari kala taka si kogin chukang ha si kogin kankung dang. Tan hakake tepa mari mitati, te ka ngungi ngwa uastola unga Tang ngung kake u tang jagin kaba kai tang hang jagin taka ke angga ye otuna me angga ke untuna tang hai ka kake khif taka ke tua mkala taka ke keka kaya khang de ka khau ke kham kai ye ta angge hun tang ge cha yang ge cha tumne ke khariya ti ta ya ko khu mola mari ta kala wa kan dri ka ka angga ke wa sa tambe Angge wana sang kakak kita, tak asal ke itu na, ayah mukakan itu, utang hak asal kucang kong, sakit kong kita hak yang mengkong tang hak yang kian jumai, tak asal ngke sangai, asal kau sakak gak kong hai, sakak yang memari kalau tak sakit dia dia kuya, kalau memari kalau kakak ting, ala, mula sakit kong sangai, tak sangai yula kalau kang kakak ngut dia memari tanggala, tang hak kakak ting, ala tak sakak itu bah. Tang apa khifwa lah sebagai cincang be, kalau untuk neng hari kedua tu, tak ada hari sah yang neng ngah hari hong angah hari untuk neng kedua. Tapi mari kula kalau aku lau ke Venyaka, tak si kau sese kekau. Aji jika ngah hari kamu aku apa tegi ke, aku ngah wak aku mari, tak ada aji lela mari, aku ulak o, tapi mari wak wupi, aji ngah diri lah, wis sese kekau tu na, tak aku lau ke Venya mari. Minggu sindo, kek tu kau yela kong enam. Jauh kau he anda baik kalu awang gun jauh, anjau kalau kau anggu kakak cari kalau kau angan, tak uat ama, tanya, tak awang gun ada tiraya, tak kau anggu cengaya, tak kalau kau anda baik ayuya, tak kau wa Di sini kari, duri kari ke aju, angganggu kan duri kari, tak cinta cing, tak ada cing ke, kasih tu pak aju, anju nama anju kacu.
1: Tak ada, ma imeten ku akan uzila, muka ogadi, muka uzila, sweet lagi.
2: Juta ni abang kata aku uzila unga, mula ke angai kat koyang, kau kau kat area, kau aku uzila unga. Tak ada kata tu tak ada kena, kena nama angin itu waspangilu. Tak ada waspangilu, tak ada kasih kau kena kata aku nyumbang waspangilu enggak.
1: tega ya sim kwa gama kagia mgama kantoa panga kongwe spango kaga diga chowi sima mwaka mwengi
2: ka chowi se kwa kwa kama e kwanu kwa ati vanga onga kamu kwa kaherupu ata kato wa spangelo
1: angaka mwengi ya kune kwa ke siwi telepati nige kula ma kakwa kaya kani ya sinkama kakwa kama katia kwa kani mbibia kwa mbwe kankladi katiwishi mwote mwa kanyamu
2: katiwishi kwa kwankwe katiwishi kwa kwankwe mwala onga chitwa yi wa kakwa ingi hintu taka akao gonga wa onga atwitaka kwa kachinga kwa wato kamu yu yesaya taya inga kaka kwa mwika wa
1: mkwaju
2: Kiki ang haja ang kawa cincit acho, anjung ni ke wabala. Taka u ke cagang a, kaku kuma ambahun. Keko aming apa, cagang. Taka aku aku kisi cuala a, ake. Okay, taka he, ya aku kisi cuala a, tasing gua tak wakung. Anjung ni ang kah tungko ke wabala. Taka uke cha mula ya ke kao chitwa ngay me kao chitwa yi kao. Taka la kongi, kwa kongi wa te te wan zon zon. Zon zon kake kwa teke ke yawe. Kang on hong hong ha. Tami a kwa a. Chowa lwa he, a wang he, mi an zon zon wan nga cho. A chowa la yang o ungu. Taka he a kwa wakong chowa la he wangu chondole ngay a ke. Amesa, take ya. Ambe, kokomangang, sike tui, tangkangke ko, tangjangjangke jo, tachinke nga kantang, sikake furumanan dameti ko, divisesi kong kwakwe. Tanga mutake ti, ke makaya ma toa, ke mi eka ankamu aki sisi kontri mu makke. Awi tangjangjangka, take toa kwakwe, tama wia. Tika kisimwa la kanga ya kwe kao kwe akwa kao chikwange hun heke ehe chikwange hun hale kwe kwange ya a ati kwa mwika kwange ya teke yawe chikwa la mwema ki akwe akwanta akwa tako kwa ke kao chikwa yoke kwe wa kisimwa nda kao chikwa wise yama kia chikwa njo yama kia mjinko a kao ka ti akwe chi a mutari a khabe huka ko duwa mta ko ma kan la he no la u tron da ta ta cha chi sim wa ka
3: eka
4: ya wa ya ne
5: kai wa ma cha ha Ida kuka kai kunsa kaya ma kunu dala kai ida kuka mama kuka kai balangi tinda kuka tante kawa ma kaya kuka tango kai kuma kunu kai yang konvem kunu go kai kai bisa kunu dala kai kuja jawa kuka.

Love, love, wa musu. Segena mke muli. Ola kwa mdiki toa alfa ikonwa tuwe ndakmani teke konke Radio XK FM. Chimu si. Ngete kwe chu agmi ngwa mko program. Ngete kwa mko kwasi program egea kwa mke chibunga chwisa tumki ngayi. Chimu si mku kwe ngari gomko make konke Radio XK FM. Tene gita sa kwe he program tina akalu toa mke. Ola njimu sanga chwa Simu sing kai kita gumu ano program giga safita tedura chik giga sa kwe he tau sisi tena kalu tom ke program ki ya chong

0: Jy luister na XKFM.
1: Die stem van die Sanoplatfontein.
0: 107.9
1: FM.
2: Ja, anji kang mgesu kwa mtswana mensa regte aya nguya ke nguya wa Martin mtena ndivi na wa South Africa aya apartheid tembo ke khaski dinisi ke ka nguka ke gigi kondisam he mazi kaka ndingi gigi gulu kaka kagile khathi ore kam gita khulunga wa julo ngita gya khale ke regte ya gya beskerem o ya itene gya nqa maqam ke ka qhisi ta kwang maginga wa avelina tifaku ta timba mqo agita tsake golota khwata konha o mke tika gya aful kwa mensa regte wa kwetsa wa anje kam chwa nam di dar taxte khau anniversary wa South Africa ali siko tswang ke ka jenge sike nqabi o regte sengege o ya gya beskerem o ya kam ke chulo ya kam ke kangke mhagya akwa mangwa ya tene a beskerem tukomsim chemba agita khara gira ka ke chimbu ta khara kon ha onke nama gita ni khu a first time ukwa khwa aya regte ye ge chwa nguling
3: ewa bunga ewa me wa velina kwa ikwa nwa velina me rusala tifaku ta kanega ma ke kre chimbu ya ma ukwa nwa ba tikwa wisisi las ami ekwa sa ngaimi ke tika ma ngwa tika hewa tikwa ai I rechte kahenge ya tsoba tsitswa tsa tsika nga ya qapuya nkwa e ga tsika tsitswa nga sentswa ya tsoba da ga nega mangwa te ke qhawa mke tsitse je ya he tsintse ke khola kwa ka kha aparte tsitse da ga mke tsongla le tsitse ka tsintse ke khole a ma khola sandam mtsintse ke otage stem da ga mke stem a mandela mandela nge khula tsam ke ka wisi site nga go sisika tota mpawa mkencanqa kangkha khwasa wa mkencanqa taka tsika hem khwagaso mawana ka wusisi takula kangkha passport ne kula ke kula ke mese rakhte ke kula mo kam guga wa namibia ka khale kula te ngola hanga ne khona ke kula mo taka mandela ke qeka ta mawana ka tsinga ke qwa thabo ta tsisi ka ngeya mo wa ka jala ta mahung jala tsika nghe president de hila khoepa a oqa mo he kwa kwa kwa sa mo ta ka gheng ka tane ngya mo he mku phisam ku o ku i tane wa mesa rakhte tane ngya pangkang he ma tanga ka chi chika mgya kwa mgya rakhte ka ma tanga wa ram tane kula police stasi ke mtu mtu kula police stasi ta ka mke gya chingwi police a tsing ga chi ga chi ku khwasa khong ta ka khala ambulance khong gya chi yi tsing o ga chi ga chi ku khwasa khong ta sike peka mke ka wisi sika la hong mhai henke mthwisa mko inga wa chit chayi la hong ingo nga wa cha mke chi nga wa ke dhame yu la he skula ka nga am chi nga e ka nga am dhame ka utkawa dhame ta dhame nga ingo kia nika ke akhiste sika la kula kya sara bartman aya hong aya kukhe ka la ta kaya choka la dhame inka hum kaya kwe hongko guli ka nga e ta ka kwa guli ka kwan guli abang ko tawag gore ka wa tsenga ngse ko tsang ko government ding ko tsang ko khwasa mo hong ko khwasa mo ke nwa dametsi hong ko nwaetsi hong ke debe yi la hetane ke abuse abuse mangke yi ke skid yan de sai yi ding mo ni da tswa tsi tsage ta ba khomo ni ngi yan sa ko debe ta tswa tsi tsage ngi yan sa tsa pro ko debe ko debe ke wana ko la ke mali ka ha mpandin nwa yi anatsi ho chinga lai ani wa skola ho skola yang yi longa sa ho wana go la ke tsipa ke kawai ayenga tam ka nghendo be mhali daga tsinga daga yande sa dewe daga manga nga yi la sa ga yi ka khwiti ka khuya ka tama na me tsitsong tsong bana kha tsep si da tsa da ba da tama tsong da ba kha mali da tswa kha tsinga tsa da ba ka da ba u ka wa skola daga nda ba tsung he sa ga tisa a tera dwi ta nga ma da ba tadawa mhalil ataba tsokhea angka mhali tanwa ke mhali ngwi ka hetane wa chikhanum tana chikhanum mhalil la ska khwa sai ke aye mhali tanwa ke motho taka ngwetsi kula nga u gama kongo khona ka khatswa nga ka mengha khona ke tsiko ta makha tsani ka nkha singa ka khodi taka ke ngwe ka ngwe kama chikhala ka mhali ta mkani tsika tsitsika la hewa anwi nga yanda ka mhali aguka ukula o Tadi kalau kami ni ngawe ya, tu cuma tadi uang ya tu kita ngaji mari. Tadi cuci kalau mari kalau hewa, cuci kanum gak mutu gak ngawe kau. Hendewe hei, hei lah hewa, hei lah terkau ngaji terkau mari kalau. Tadi sekarang cuci kau sih sih ini penggang hei, ini mutu ini ngaji mari, terkau dana ngaji mari, dewe ngaji mari. Kang set Afrika wa free ke mahu sih. Tak kula ngai ka mahu tu ke coba kula tak ada dewe game hari cipta game hari tak kua kula yang ngai ke cuan ngai yang tak kula kua tak kumuni ke yang desa kong tak kosong kong hendewe yang ga kong hendewe sih mahu sih kang atau hendewe tu nung ka government ke dengi yang wa kata ya ke cam ke cikang he ke cikang cima pangan ngawa he atu terang yang ngawa Hantar kau, orang kau, kau makan malik kau, makan juga kau bukut aneh juga kau muka kau, misal malik kau. Kalau kau mak kau ini, demi kau ngaji kau hezki, demi kau orang hema orang ngawa ini, ngawa ke dua ini lahiran yang kaki, hujung fuku fuku, jiwu si si kalam, kani si kalam kau masing orang dalam si kalam, kani si kalam ni ala calan desa si kalam, kau ini kecik calling kau, orang dua dia, orang tu dua cang. Dan juga kredit, dan juga dia cek, dan juga cik anak juga kredit. Kini nu, hege tu fuku fuku. Gubatan lagi ngiga, lagi terusnya kau anak kau kau anu kau. Kau gubat lagi seng awan gubat lagi cik la kau kau kau kau cik kau la domjua. Hanya kuasa, ing awan cik kau lang polis lagi, dan polis lagi dan juga kau cik lang kan kan kata mohon awak muasa. Dan cik usis cik la kau adun amu. Kekang mekami lengan sasi antara setanan dua atau tiga meter panjang langgan mekami itu.
2: Ewa bayar dengi abilinam. Ia bunga gede saaga kisah gigi kuagi kali oke sikit ma gigi ayu ya kom. Megegi saqua kifitikal nawa tim geng hikuagi aparte ti timbo. Cik sengaja cik yang nak kopas sporting gitu gitu kula. Kamu tu negi ang kua 1960. Kaya parti tip tempo gitu sa kang nasi kita gigi ohi vetang gitu cuan ngulimua pas buka English gigi kita. Tapas buka ni wa ka akule aku datang kat agam kita kui kuwizla pasporting ya iki ohi ka bunga. Nganemi biasa gigi kola sit Afrika. Macam gigi saya fitika kuah. Jika he cimbaga gigi akali merekta eh higawa mendigi kengu jalakam. Kita sung, kita gem ay sekolah, kita gem kliniki. Tama si jika eh hati ni gigi kala kongkia. Kita tini kuah si kal polis akan dore kula gigi kong. Memang lagi tawana abela lisi kong uka. Cia kuasa ngawaki ke akhi ngawati. Mungkin kita sahaja kena okay. Kau kesim kita dia culu, yaitu South Africa kita jangan awal. Tambah je. Kalau memang muni kait itu tak bagi umma culu, okua dewi umma. Kalau si kita uta dewi tering kita hilu, tampak tu tu aku luna wa dewi mu ke dewi, tampak ngawa dewi ke dewi kau. Aci cing ngawa kah? Tini gigi kelik ya, cilema win. Tini kau ngawa cilema. Tene kita kang wa dewe muku gika kotu tu gika hmm, kita dewe gika wujula uti kosin. Si wasi si kang kagita kom gika wa mchulo ehige giam me mazi munita idwi hige higa onhaya. Wa kakrisi kam tene gika sam kang kage konhan giti angi asukwa tiem chu akole kwa vitang chuan kam hagen chuan nam u mensa rekti. Ya, aku yam. Karena kau cik he, mungkin gigi tu nuung awak aku sisim. Ati kamu kau kamera dia nanti dah setiap malam kau enam mencerah tengah. Ya, sama. Ya, sama aku gigi aku cuma enam kau main mata kau dah wajuk. Ima kita ni ngaka. Kamu aci gigi tawa aci jalan ke magis kau. Atama presiden de Cyril Ramaphosa ini cak kita hanak kau. Kaji ke magi akalat tua ya. Ma, kamu tiki gigi. Kamu fer under cuci sisi kang kang di kamu tini kuam kita kenyawati.
3: Aha, makai saat taka kajala taku aku ya tane lahir tane aku kham aya ya tane ojala kau sisi tane aku sung ang tane aku kuasa am ke dah boleh kuna hati kamu kuati ya tane oh kanu kanu kanu awamu ke dika keka chichiga hematene kwa sung hinwa kwa inga mahung takwa kwang ke platform ten kwa jagi kwa neka ski o yila ya chip kwa geng ki chi da chi ki jangne teki ke dwe buku hong ta ke chi wisi si ta ya tane ko oka wisi si hongka ngukulang hong angkulang hong un a hong ta ngukulang jeng angu ya ng hong sung chipangi jalakala hong nga owo nga kwa san nga wa mong I'm a wishy set Africa that Tom Kuna sit and Tom wishy singing only wishy sing. Taka Nigama get Ulector in our. Then they were catch it toila, he get Tamanamibia, he get tea, he take his circle night, drink over one evening. Can't try that pit arm get the gay quack. Ye like it, Tamakula, he's so gong the chinga, he's so gong get to tuna, Taka Kakula young, can't go and make a new get tongue, can't know what place it don't go, Naga. Kanyika ke kunhung ta khanwa kwa wona boku heka sa chipthwa a unaba ya chipthitu oka qama ike ke iwa chipthwa yingwa yinge tsama kole ke tsi ta kha ke ngo sa emkhranda di tso emkhranda di wa chipthwa thanthang yinge tsi ta kha chipthwa ho si ke qotuna ta kha kwa nka nxa sika nge matutuna singwa nqinga ne khona so ta khaya dike chipthwa ike tsama na me beke qholo dila nge ke tsiwa I thanthang o sprung la ke tsi ya South Africa aye si twin o ka khwasa ta kha nqiki khwasa tsi tswa geng ta kha tsi tsika la ka mo tswa tuta tsi tsika la ka matung se sa khwasa tsi tswa yinge nge ya kwa khonga ne khone thota ho ta ke khwenga ne khona That's a quasi chill at the time, granted that Sammy or in quasi chill like it come up. They got treated and got following in game called the winner, they get go and him get do it, they get here, I get here. Yimaka Kalamaka, she got several like a matum, quasum, quasi june, a platform dinner called just that pretty, he gets from Namibia, they get called delay and care. Set African se we get tsia kwang vier ma ga ke ngwe tetenji tara ya tsoka la ya tsikwa tika ska twin amai ski tsikwa yisi wa song ka dagi tsamte ke tsiti tswa song ka tiwa tsi tsanta ka di ge so ka ntho de ka tuna di kwa sa tsi tsona ka ma ko la tisa
2: ewa pandu ka ka aveli na mgiti sa abunga ke ka khisi ga gege kwa ge khali um ke tsika ge ha a sokwa tsule ka gege wa ngoleng ya tini ge re tsi ge khaweng ga ba Okay, Makala to a president, the Kawam, Ugigahana, Okigia, Okima Mensa, Richting. Come on, for Andranga, Nogi Akala to a per alm, we may give it come on, maybe that you call a waiting at Kamakwim, Gugigawana. I did him, G. Kalakahu, a donkey, seek out Unquasan, a bunga platform thing, we Nikagi, Unkamakika, he won't give one a cup. Wa kakupama sikam kiki sa atimbusi tabunga ngita ngiti ngwa ngwa mensa rechting awawa angai arechte yoya ngwa arechte ngwa arechte tamgira kakama kwe avilina chifaku ke pandu kaka ke kakupama sika gigi ngwa wamke timusi ngke ichomu
4: Xcar